Mogo balima jugu de bi nyenge mbola Mogo furuke jugu bi kungu mbojaga A kungu kai kana kungu mbona sa